Srokung barai rotto dan dambai dal komun songa. Yet ban lai psa kapung thmo kam chanang ma slo psa kapung cham. Bong buho ai chroi impul mut bong bal dal prai kadam bong tuk trai.